0: Lero kandi of course ntugamba ngo ayazairo kya lero tukugondeze birungi byonka ntukuteramo buzina ntukugondeza ebirungi byonka hari umuntu yazairo kya lero utamanyira aliyo wazairwe ari yazairo nayo kya lero utamanyire kandi fikira kutera mutoki ntukumanyisa nuwe ohogo
1: amazawa
2: bazaye kwikiswa FM.